Rukush kah, rukush rutliyev. Nimlah dios rkhawal kaslemar. Nakmal tushir chavat rkhawal kaslemar. Ay un tach karshin qir kami. Mal tios chavata. Shnik harar kan qir, shnik harar kan sab. Kas karah nikik tun takal takatiyat chavat. Nimlah kmuhal kahtar. Bak kanchik kolva. Kamikka. Nizlobchik rukul kampan.